0: fearless.
1: Tsela wetho re selela gaolong ya bokae re selela gaolong ya bobedi le qephe ke la 10 se khosa ditaba se re morena o batla keletso. Ora ntata manyedi mona bosiung bono morena a hlola go kopanya dintsi ke gale

16:00 a metsotso ka mora hora ena ya borobedi. Ere ke etse tjena fela. Ke bona hore na ke etsa jwang. Ke bona fela hore na ke tswa le kae mona. Ha ke etsa tjena. Di hana ga di roballana he. A tla be re di fumane.

tlhano fela metso tso re a re lebile hora yane ya borobong, hora yane ya ditaba tsa go qetela tsa letsatsi. Motshedisi Tshakela Makaja a o tla khutla a tlore fatseno tsa go qetela tsa letsatsi. Nna ke tlabe ke tswa ka mona mashana a ditlhabeng modimodimo pereng tsena la mane ke a Marakabei mane mo leng wa nthokwa e se le jaja ka morathaba ka mane go utlwile bajangana ntsa ba efoko nyataga kope banna a le nna tlabe ke sia mona motho yane wa motlokwa yane wa seala se kgaogile motonosi ke mpesi lekganya ke motho wa ka mane ka mogotlong ke yana ke tla mosia ke tswa mo

nete go re sebedise o tloa mane horenyane ya borobo monna le wena ga ne re kopana ding a bone ya e se ke re ka mehladisa kopaneng ke dithaba empa he ka me re di ya kopana a bone ke ha ba jo la ga ke le ga nya mpisi ke motlokwa ka seboko ha eso ke mogotlo mane ha le tsa a bone ke ha ba ke re ke motho wa makogo wa mogala ka wa sebidi wa se ana se gaule motonosi a se a gao wa setletse le gogoba le mohla o sa tlabiwang ha motho le fota lentse leng ga ithuto bolo mona le re phuba botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba gola le dipudi mawe buisa jwala ke morena thapelo ke ena a ntseng pekile leitlho empa morena wa ka wa setlhogo ke morenang tša qeto sekonyela ke re ke mamarele wa dikonyela selwane se maiphipo ge mantlokwa ba gamma ngwane le seye mohlomo gobane mongata ba o fitlhile moqeša ke namane ntle molala ya gae ga kileng kokoto sefubeng a ba a tsamaya o tlhola mogalagadi a tsamaya o tlhola jalo a iya lethota gona batlokwa ge ekgotlha ga esiela bagalagadi sebeditse o tloa mane mo ke sebeditseng teng etswe bare sebetsa o sa fitlha molekane gobane ditaba tsa mogathala ga ditsejo go motho mogathala o tshwana le o tsofala e tswe bogoba boqala motho monwaneng boqetelele ka godima longwogo bele motho a tshwarwa ke meno wa go kua phatla a ome boko tia menaga a soballe jalo ka kwane sihle ebe o ile masitlhoamehabo e sale e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke irelang kašwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebo le re thabile empa bana ba ka lelele le iphumule meogo letsebe ngwane motho na ke kabela manong kabela bo matla ka bomega ka jananyana tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go theko tsa maruo ke re ke bo malogo a mabe go dula loga ošole ga loga o kunyakunya mabitleng nete sa re gale ke tlola thota diemege le gona diemege mahata a batho gale ke bona ntho tsa dipuna ke re ka mehla motho a kgatlhwe ke lehlare la thite a itimetseng yo kapa a e kgathileng o se nne o kgatlhwa ke megola ya masimo a bana